0: Mereka koma dari bandit sorasi. Hei, ani.
1: Hei, kaca.
0: Hei, pemereka. Hei, koma dari mereka. Ani, hei, hei, ani, hei.
1: Hei, kaca nama jumbo cakar.
0: Hei, koma.

Senopati Sosrobo. Saampun amang kita berat. Apakah kencing kuda nyerik?

Tak ada setong kekurangan lagi aku esok wonoi. Ustaz, mana bi pasien katanya tak ada setong kekurangan. Mana bisa panik? Tore pada masuk dok kasih ton. Ring aku.

bebalo mbalelo ibabisai bebalo ibalo mahere bisai bebalo ni chiki baneke jiyambana chikitama wami na jiyambani lahambani alakana masi chiki na yajoni lahara.